0: Suci puni namun mustabaile katora. Suci puni namun mustabaile katora.
1: Suci puni namun mustabaile katora. Suci puni namun mustabaile katora. Suci puni namun

0: seneena wax jaal kitab qabl sarika ta'ad ni man bima unadi seneena yalla kessel no avec ci xamal no dari ci fofa moy lan fa amama sahawa asra al ayat fa amama sahawa asra al hayat ad dunya fa innal jahima hiya al mahwa ku sakkan jël ak rettaku muy te lepp gandawal al akhirah sa waray deukel Allah wa amama khafa maqam wa amama khafa maqam rabbih wa na'a an-nafsa 'an al-hawa fa innal jannata hiya al-mahwa kep ko xamne nak joge sa bok te yalla sa borom bayxil ëlëk di jaamu yalla moy tere Cheikh Moustapha neena yalla neena aljana moy cëkkal te neena fa amama taqul al-mawasinu fu fi satin radiya wa amama qafan mawasinu fu umu awiya moyen bi lan la alquran wax 50 virgule nangam aljana la 49 bu mak 50 sawara la 50 kep liste d'attente la liste d'attente bobu nak balay ja djublu ñu wara tab
1: yene gi deglu Tenier FM 88.6.